0: Babu. Ina nan Aramfa mai lamba 6.
1: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza. Ko ka cana akan lambar waya
0: 0800 63 4 0800.